hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ni kau faham ingat sampai bila-bila.
1: Ya, untuk pagi ni kan kita nak tanya kan, breakfast sebab lapar ke breakfast sebab rutin?
0: Sebab pagi-pagi ni ada orang di jenis kalau tak makan nasi lemak katanya badan tak boleh function lah. Ada pula jenis bangun tidur terus kopi sarapan kemudian kalau teringat lah. Jadi tapi yang kelakar ni kadang-kadang kita bukan lapar pun paan. Tapi kita sarapan sebab dah biasa. Nampak roti, kita terus makan. Nampak kuih, terus beli kat tepi jalan kan. Jadi kadang-kadang bila kawan ajak pergi ke kedai mamak pun, saya teman je asalnya kan. Tapi sekali roti canai sekeping, teh tarik pun satu.
1: Kan, jadi ada jugalah kan, ambil minum pagi, makan pagi disebabkan rutin mah kan. Dah terbiasa dengan benda tu
0: sendiri. Jadi bolehlah anda tanya kepada diri anda sendiri. Jadi pagi ni cuba tanyalah, kita makan ni sebab lapar ke sebab makanan tu memang dah ada depan mata?
1: Tapi kalau macam saya mah, pagi saya makan sebab perlu. Sebab saya rasa kalau saya tak makan, saya gastrik pagilah. Jadi saya macam sekurang-kurangnya saya kena ambil makanan-makanan ringan untuk saya nak start up mahari saya lah.
0: Kalau macam saya pula, saya akan makan sarapan tu sebab saya tak nak rasa macam alamak dah naik badan lah. Sebab kalau saya makan tengah hari, dia macam cepat naik badan. Sebab saya pernah dengar orang kata lah, kalau nak apa orang kata diet, makan pagi tu yang sebenarnya bagus. Waktu-waktu lain tu bukan tak bagus, kurang digalakkan lah.
1: Tapi kalau kita sedar bila kita makan pagi mah, kita akan kurang sedikit lapar untuk tengah hari. Tengah hari tu mungkin kita akan makan untuk portion yang agak sikit, ataupun makan bila perlu saja untuk isi perut.
0: Jadi bagi anda semua, mungkin kalau nak kongsikan anda punya pendirian sendiri, sama ada sarapan ni rutin ataupun wajib bagi anda, terus saja ke nombor 012 603 0603.
1: Radar Pagi.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat ampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
4: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potek kan. Duduk di diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Yo, itu dia tadi Tak Adil daripada Aisyah Redno hanya di Radar Pagi.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amas awal 6 pagi tadi sampai sekarang sudah jam 8.38 minit pagi kan.
0: Yo.
1: Alhamdulillah pendengar semua. Jangan lupa Mak nak ajak semua sekali untuk join live TikTok Negeri FM Official. Sekarang ni Pak tengah live di Konti, nak tengok suasana macam mana Konti kita pagi ini kan, bersama Radar Pagi kan.
0: Betul tu. Jadi masih lagi dalam topik pagi kita lah. Tadi kita ada sembang sarapan ni lapar ke ataupun sebab rutin. Jadi kita nak sembang selalunya bila dah pagi-pagi kan Pak An kan, kadang-kadang bila dia lambat tu, kenapa semua benda jadi slow?
1: Kalau dah lambat, kenapa semua benda jadi slow?
0: Yo.
1: Okay, menurut Amma,
0: pernah tak kadang-kadang bila kita dah lambat nak pergi kerja, tiba-tiba semua benda macam
1: slow,
0: berpakat lah. Nak cuba kesabaran kita ni lah. Jadi baru keluar rumah, traffic jam pula. Lepas tu sampai traffic light, semua pula merah. Bila nak parking, kereta depan kita dah masuk dulu. Lepas tu baru sedar, wallet tinggal pula atas meja tu.
1: Macam-macam. Kadang-kadang dah sampai ke kereta mah, kunci kereta pula tak jumpa dekat
0: betul
1: mana kita letak.
0: Sebab dia agak pelik lah kalau kita bangun awal kan berbanding lambat. Kalau bangun awal, pelik. Dia sebab semua benda akan jadi lancar je. Trafik pun macam kosong. Lepas tu nak buat apa-apa pun senang. Sebab kadang-kadang boleh fikir juga kan, memang dunia ni ada sistem khas lah untuk kacau orang yang bangun lambat.
1: Betul kan. Tapi sebenarnya mak kan, kepada orang yang selalu bangun awal ni, dia sangat seorang yang menjaga masa lah.
0: Betul
1: kan? Dia tak nak kelangkabur, tak nak uruhara kan. Mana yang bangun lambat sebenarnya bukan mereka nak bangun lambat.
0: Yo.
1: Tapi sebabkan yelah, kita tahu bukan senang kan, untuk kita nak komit bangun pagi sebenarnya.
0: Betul tu. Tapi macam kita cakap lah, kalau pergi kerja lambat, ada je macam-macam hal kan. Bila bangun awal, rasa macam senang je. Mungkin anda ada rasa macam boleh relate lah dengan perkara ini. Mungkin nak kongsi juga anda punya pengalaman, sama ada pernah terjadi ataupun tidak. Terus saja ke WhatsApp Konti, nombornya Pak An.
1: Di talian WhatsApp kita 0126030603.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu tadi Sejati daripada Faizal Tahir, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua, seperti biasa, nanti pukul 9 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi, Mah.
0: Ya, jadi macam biasalah, terus kekal di frekuensi 92.6 sebab berita pukul 9 ini ada macam-macam info kepada anda semualah. Ya. Kita bagi di dalam dan juga luar negara. Ya. Dan pastinya kalau nak kongsikan ucapan, terus saja ke nombor apa-apa, kan?
1: Di tanah masuk kita di 0126 03 06 03. Jet setter, go getter, nothing better.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan si petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 melalui pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama dengan saya Amar dengan Pak An dalam segmen Rada Pagi.
1: Ya, bertemankan kami berdua kan seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang dah berada di jam yang terakhir dalam Rada Pagi.
0: Yo.
1: Baiklah pengen semua yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu, semoga sempat sampai destinasi.
0: Amin.
1: Intayan cuaca menerusi tingkap Jalan Tokoh Muhammad kan, jerebu sangat tebal mah.
0: Betul. Kalau kita tengok hari ini pun sangat tidak sihat ya udaranya. Jadi bagi anda semua yang mungkin ada perancangan untuk melakukan sebarang aktiviti luar ataupun kerja di luar, pastikan utamakan keselamatan anda, minum air dengan banyak dan pakailah pelitup muka sebab kalau tak nanti domam, sakit tokak, selesema dan sebagainya kan.
1: Yeah.
0: Okey, untuk waktu ini pun Pak An, kita nak bacakan ucapan daripada pendengar kita dalam bentuk pantun tak lain tak bukan daripada Abang Mitra 7 lah.
1: Alright.
0: Hari tu saya hari Sabtu Pak An ada call Abang Mitra.
1: Oh, telefon dapat borak kan
0: dia. Dapat borak. Umur saya dah 68 dah.
1: Alhamdulillah.
0: Panjang umur kan. Okey, jadi pantunnya bunyi macam ni eh. Semasa muda tenaga kuat, sungguh berani, gagah perkasa. Sudah tua makan ubat, semua penyakit mula terasa.
1: Ya, itu dia kan nasihat juga dalam pantun ada nasihat kan.
0: Yo.
1: Terima kasih Abang Mitra 7 atas ucapan pantun yang dikirimkan melalui WhatsApp konti kita. Jadi yang lain seperti biasa, kalau ada nak request lagu ke, ucapan ke, ataupun info cuaca, info jerebu di tempat anda sekarang ini, betul WhatsApp kami di konti di talian mah
0: 0126030603. Baiklah, jom kita dengarkan Masdo Begini Jadinya hanya di Negeri FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan lah, buat tampi atu je. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

0: Ni GFM ingat sampai bila-bila, nampaknya kita pun dah sampai penghujung lapangan untuk hari ni.
1: Betul-betul kan, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali, Ma. Yang teman kita, Ma, daripada soal 6 pagi tadi sampailah kita nak tutup kedai dah.
0: Betul. Jadi selepas ini pun macam biasalah, rakan kami akan menemani anda dalam segmen santai Ni GFM 10 pagi sampai 2 petang. Jadi anda semua yang belum lagi follow kami di platform media sosial, boleh cari kami di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Instagram, tadi dah sebut lah, nak sebut nama akaun ni, Negeri FM Official.
1: Di situ nanti kan kami punya team media sosial akan update macam-macam. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Dan juga konten-konten yang menarik di Negeri FM, okay? Jadi jumpakan Pak An dan juga Ama pada hari esok, daripada pukul 6 pagi sampai pada pukul 10 pagi, okay? Jaga diri semua.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara. Selamat pagi hari ini. Hari Isnin. Jadi cuti sekolah pun dah habis. Nampak gayanya pagi tadi. Ramai ibu bapa kalut uruskan anak-anak untuk ke sekolah hari ini. Maklumlah, cuti sekolah seminggu hari tu. Ada yang pergi bercuti, ada yang duduk di rumah je kan. Maklumlah sekarang ni musim jerebu. Macam tadi pun nampak gayanya pagi tadi kita daripada Selangor menuju ke Senawang. Sepanjang perjalanan kita hari ini nampaknya jerebu mengiringi. Jadi nampaknya keadaan jerebu semakin... Oh, nak kata meruncing tu tidaklah, tapi nampaknya IPU tu makin meningkat untuk kawasan Seremban dan sekitarnya. Jadi kalaulah kata hari ini anda tak ada urusan di luar, ataupun kalaulah kata ada, terhadkan masa anda di luar sebab musim jerebu ni kalaulah kata paru-paru kita kurang tak berapa, kita pun sendiri tak berapa sihat, elakkanlah berada di luar sebab keadaan jerebu sekarang ni nampaknya tidak menentu. Jadi anak-anak kita pun harapnya pada pagi ini mereka ke sekolah dengan memakai pelitup muka, dan aktiviti di luar sekolah pun nampaknya sekolah pun dah keluarkan sebarang notis mengatakan aktiviti di luar diterhadkan. Ada yang dah kawasan-kawasan yang jerebu teruk terutamanya di Sarawak, sekolah pun dah start cuti nampak gayanya selama seminggu. Jadi untuk yang kita berada di Negeri Sembilan ni, harapnya semoga beransur pulihlah jerebu kita. Jadi hari ini saudara, untuk santai, kita daripada pukul 10 pagi hinggalah pukul 2 petang nanti, insyaAllah nak akan temankan anda. Kita ada macam-macam, kita ada lagu yang menarik untuk kita putarkan, kita ada info yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda semua. Apapun, harapnya hari ini, hari Isnin, jangan kita tergopoh-gopoh kita nak lakukan semua benda dalam masa satu hari. Kita masih lagi ada masa, jadi perlahan-lahan ikut rentak kita saudara. Jadi jangan kejar semua benda sekaligus, buat satu-satu. Jadi insyaAllah nak akan temankan anda sampai pukul 2, kita sembang, kita sama-sama teman berteman hari ini. Nampak gayanya. Baik saudara, teruskan setia bersama dengan Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Harapan, nyanyian daripada Fazli Zainal. Baik, saudara, untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Hari ini, hari Isnin, kita berbicara mengenai menu pilihan anda semua. Tapi hari ini kita nak cerita tentang pilihan Nat lah, boleh? Sebab kita tak tahulah kenapa sejak-sejak diperkenalkan dengan ayam gepuk ni, kita dah mula ketagih. Ketagih dengan cara yang baik. Kita dah mula rasa macam tiap-tiap hari kita rasa nak makan ayam gepuk. Sebab dulu masa kita kerja dekat Putrajaya, ada satu, tapi dia bukan ayam gepuk, itu ayam geprek. Dia lain sedikit dari segi sambalnya lah. Tapi untuk kita dekat Negeri Sembilan ni, kita mula diperkenalkan dengan ayam gepuk, dengan sambal gajus ni kan. Kita dah mula dah. Tak boleh dah. Mulalah kita mencari. Tiap-tiap hari kita mencari. Jadi kat sini kita nak perkenalkan ayam gepuk, mana yang belum tahu lagi lah. Tapi rasanya ramai yang dah kenal sebab kita lah. Boleh dikatakan selangkah dua tiga langkah tu dah macam-macam kedai ayam gepuk. Cuma dia punya nama je berbeza-beza. Jadi kat sini kita nak bagi tahu ayam gepuk kat mana asal-usul dia sebenarnya. Jadi asal-usul sebenar ayam gepuk berasal daripada warung Kaki Lima di Pulau Jawa, Indonesia. Dan dipopularkan di Yogyakarta sekitar tahun 2013 oleh Rido Nurul Adityawan, yang dikenali sebagai Pak Gembos. Tahu tak yang sekarang kita nampak kedai ayam gepuk Pak Gembos? Itulah asal-usulnya sebenarnya. Lepas tu dah macam-macam nama dah lah keluar lepas tu kan. Jadi perkataan gepuk tu sebenarnya dalam bahasa Jawa bermaksud menumbuk atau memukul ayam tu kan. Jadi teknik ni sebenarnya melibatkan ayam yang telah diungkep dan digoreng renyah, kemudian diketuk dan ditumbuk perlahan di atas batu lesung bersama dengan sambal. Jadi sambalnya unik sebab banyak menggunakan cili padi, bawang putih, gilingan kacang. Lepas tu dia ada gula aren. Gula aren ni gula merah lah kan, untuk memberikan rasa berlemak serta pedas berapi. Jadi sesuailah siapa yang suka makan sambal pedas-pedas tu kan. Cumanya ayam gepuk ni, tak tahulah setakat ni yang nak jumpa, ayam gepuk ni dia sambal tu ada tiga tahap kepedasan dia. Yang biasa, sederhana, dia yang pedas. Yang pedas tu memang kita respect lah, kita selut lah siapa yang boleh makan tu kan, sampai berapi-rapi pedasnya. Jadi sebenarnya dekat Malaysia ni dibawa masuk sekitar tahun 2017 lah menerusi jenama seperti ayam gepuk Pak Gembos. Jadi macam sekejap lagi kita akan bagi tahulah macam mana kalau lah kata anda berminat nak buat kat rumah, kalau rasa macam tangan tu berseni kan, boleh buatlah kat rumah. Kejap lagi nak akan bagi tahu dia punya resepi sambal gajus tu nak buat macam mana. Tapi kalau macam anda sendiri, anda suka ayam gepuk kedai mana? Macam gitu. Ayam gepuk kedai mana yang paling best sangat-sangat yang boleh bagi tahu dengan Nat? Mungkin lepas ni bagi tahu Nat, Nat boleh pergi lagi. Setakat ni kita dah ada lah 2-3 kedai pilihan kita tu yang memang kita selalu suka sangat. Yang penting bila kita makan dekat kedai, refill free. Nasi, sambal, air pun boleh refill free lah. Itu yang best ni bila kita makan kat kedai ayam gepuk ni. Sesuai untuk kita yang memang berjimat cermat ni. Baik, serunya sendara. Tadi kita dah bagi tahu ayam gepuk memang berasal daripada Indonesia. Jadi kita next tu kita nak bagi tahu lagu seterusnya, walaupun bukan pasal ayam gepuk, tapi dia pasal singkong. Singkong dan keju, daripada Peel and Broad. Semoga anda semua terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Macam yang nak janjikan tadi, kita nak berkongsi resepi macam mana nak buat sambal gajus yang kita makan dengan ayam gepuk. Biasa yang kat kedai tu kan. Tapi nampak gayanya ramai juga yang buat kat rumah. Alhamdulillah. Jadi, mana yang belum tahu lagi, kita akan kongsikan cara membuat sambal gajus ayam gepuk yang pedas, yang berlemak. Dan bahan-bahannya adalah seperti kita kena ada cili padi lah. Lepas tu kita kena ada bawang putih dan kacang gajus. Jadi cili padi merah dan hijau ni ikut kehendak anda lah. Kalau kata jenis anda ni yang jenis makan pedas, perbanyakkan lah. Kena banyakkan lah. Kalau yang jenis makan sikit, makan pedas tu biasa-biasa je, cukup lah setakat 3-4 kan. 3-4 je cili padi merah tu. Bawang putih kena ada, kacang gajus. Seeloknya dipanggang dahulu dan digoreng sebentar. Lepas tu kita letaklah dia punya perasa tu. Kita ada gula, kita ada garam dan serbuk perasa ataupun serbuk pati ayam. Dan minyak panas. Panaskan minyak gorengan ayam tu. Jadi kita pakai minyak tu. Jadi penyediaan dia macam biasalah, kita goreng sementara cili padi. Lepas tu bagi bawang putih tu hingga layu. Kemudian angkat. Tumbuk cili padi, bawang putih, garam, gula dan serbuk perasa dalam lesung batu sehingga lumat kasar. Setengah orang ni dia malas. Dia pakai blender je semua. Senang. Jadi ikut kesesuaian lah. Sekarang ni pun zaman sebi-sebi, ada di hujung jari je, buat je lah. Asalkan menjadi. Lepas tu masukkan kacang gajus yang telah ditumbuk hancur ataupun dikisar kasar. Lalu gaul rata semua sekali lah bahan-bahan yang ditumbuk tadi. Lepas tu kita adalah sekali lah kita tuang minyak panas perlahan-lahan ke atas sambal sambil dikacau supaya dia punya tekstur tu kan menjadi sedikit basah, beraroma dan berlemak. Senang je sebenarnya. Tapi itulah dia antara malas tu kan, antara malas atau rajin je sebenarnya penghalang benda ni. Macam tu. Sebab ayam gepuk ni dia punya ayam tu crispy. Ayam goreng biasa yang selalu kita buat tu kan, ayam goreng crispy. Lepas tu timun, tempe goreng, apa lagi, kubis goreng. Itu je sebenarnya yang paling rumit lah rasanya pun penyediaan sambal ni. Jadi kita dah bagi resipi. Jadi insyaAllah lah kalau ada masa terluang anda pada hujung minggu ni ke ataupun esok mungkin petang nanti nak buat, nak dah kongsikan, harap-harap anda semua cubalah. Kalau dah kata menjadi tu, jangan lupalah hantar ke sini. Boleh kita rasa, mana tahu kan, boleh diperkembangkan anda punya bakat memasak tu. Bagi nak lah, jadi nak lah sebagai pelanggan pertama anda. Baik saudara, kita teruskan lagi sebelum kita masuk, kita injak kepada pukul 11 nanti untuk anda semua. Nak tahu anda semua menantikan pada pukul 11 nanti. Tapi tak apa, kita ada lagu Tak Mahu Lagi Kamu daripada Rafael Remy sebelum kita menginjak pada pukul 11 nanti. Apapun, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sama seluruh warga Kemenchan Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Ya, saudara, anda masih lagi bersama dengan Nat dalam Santai hari ini. Kita dah sejam bersiaran untuk Santai dan kita insyaAllah akan mengakhiri Santai pada pukul 2 petang nanti. Jadi, waktu sekarang adalah untuk Nat tunaikan semua permintaan. Tak adalah semua kan, nampak sangat. Kita bolehlah kita tunaikan semua permintaan setakat mana yang kita mampulah. Permintaan lagu daripada pendengar Negeri FM. Jadi, setakat ini kita dah putarkan adalah tak katalah separuh suku baru. Dan sebentar tadi kita telah dihiburkan dengan lagu Di Balin Cintaku daripada Mia Emilia. Dan sebelum itu kita ada lagu Dunia Tipu-Tipu daripada Joy Oren dan Mita Marlina, permintaan daripada Ezra Yaakob. Jadi sekarang saudara, kita ada sedikit info kita nak berbagi mengenai Para Sukma. Sebentar tadi kita dah cakap Para Sukma, tapi nak bagi tahu kata 9 September. Sebenarnya bukan sampai 9, sebenarnya 10 September. Pandai-pandai pula kita percepatkan. Sekarang ni Para Sukma telah berlangsung daripada 5 September hari itu sehinggalah 10 September. Dan hari ini sebanyak 66 acara sukan telah dipertandingkan dan ada yang telah selesai. Dan setakat ini kita tengok Negeri Sembilan lah, sebab kita nak tengok yang kita nak support Negeri Sembilan ni. Jadi setakat ini Sabah mendahului. Selepas itu Selangor nombor 2, nombor 3 dapat dekat Johor. Jadi Negeri Sembilan, di manakah awak? Negeri Sembilan nombor 12 setakat hari ini. Jadi Negeri Sembilan setakat ini pungutan pingat emas ada 1, perak pun ada 1, gangsa ada 3. Jadi keseluruhan kedudukan pingat ada 5 lah. Jadi dapat nombor 12. 12 dari 14. Kat sini pun ada 4 acara sukan Para Sukma yang ditangguhkan akibat jerebu. Jadi dia ada Para Olahraga, Para Renang, Para Memanah dan Para Bowling Padang. Jadi kat sini ditangguhkan sementara sehinggalah keadaan jerebu beransur sedikit. Tak adalah kata pulih sepenuhnya, tapi beransur sedikit. Jadi akan dipertandingkan baliklah 4 acara sukan ini. Baik saudara, kita teruskan lagu. Seterusnya kita ada lagu Dugaanku daripada Nimbai Zura dan selepas itu kita ada lagu Lidah Pecabang daripada Zoso. Teruskan saja bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sayangi jantung kita.
2: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hit dan popular. Sudah, oh sudah, sayang. Katakan niat apa saja. Memang terbaik, Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 12:09 tengah hari. Jadi, selamat tengah hari diucapkan untuk anda semua yang mana tengah dengarkan Negeri FM sekarang ini. Jadi, mana yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Selamat menikmati makan tengah hari anda semua. Jadi, apapun menu yang terhidang di depan mata anda sekarang ini, makan elok-elok. Jangan makan sambil kerja-kerja sangat. Biarkan badan kita berehat sebentar sebelum kita sambung semula rutin untuk petang nanti. Jadi, yang mana tengah memandu pun sekarang ini, ada yang nak ambil anak sekolah, apa semua, perhati-hatilah di jalan raya. Jadi, apapun, temankan sampai petang nanti, sampai pukul 2 petang nanti. Baik, saudara. Hari ini kita nak tengoklah ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan melalui Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi hari ini 7 September, hari Isnin, pagi, petang, malam, semua jerebu. Jadi suhu minima kita dalam 24 darjah Celsius sehinggalah mencapai maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kita nak baca jugalah bacaan IPU terkini untuk Negeri Sembilan. Jadi setakat ini, setakat pukul 12, keadaan dinilai, bacaan IPU dinilai adalah 166, di mana tidak sihat. Seremban pun sama, Seremban 164 dan Port Dickson 123. Semuanya adalah dalam keadaan tahap yang tidak sihat akibat jerebu. Jadi kalau kat sini kita ada langkah keselamatan lah. Kalau boleh, kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka dan pastikan minum air yang secukupnya. Dengan cuaca panas sekarang ini, jerebu pula berganda-ganda dia punya kesan nanti pada badan kita. Dan apapun saudara, pastikan kita, keadaan kita sendiri, tubuh badan kita sendiri dalam keadaan yang sihat sebelum kita pantau keadaan anak-anak kita. Jadi yang penting ibu bapa dulu yang perlu sihat. Jadi ibu bapa ni lah yang kena tengok keadaan anak-anak kita, sebab sekarang dah mula buka sekolah kan. Jadi adalah aktiviti mereka, pantau mereka petang-petang nanti kalau dah ada kelas agama ke apa kan. Pantau mereka, kalau boleh tu dah habis sekolah agama terus balik rumah, tak ada main-main petang-petang. Sebab sekarang ni pun musim tak tentu, kita tak nak anak kita tak sihat nanti susah. Apa pun saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

mimpi yang tak sudah, dendangan daripada Ibnu Riza. Jadi saudara, nak sebenarnya nak menceritakan, walaupun benda tu dah outdated, tak apalah kita ulang balik. 2 hingga 3 September hari tu kita ada kursus komunikasi di Jeram Berungut di Taman Negeri Kenaboy. Jadi rasanya yalah, kalau lah kata dah pernah dengar daripada DJ lain, itu pengalaman dia orang lah. Ini pengalaman Nat, tak dikira. Jadi sebenarnya kat sini, kalaulah kata hujung minggu nanti anda tak ada nak buat apa-apa aktiviti dengan anak-anak kan, musim panas pula sekarang ni, Nat boleh recommend lah, pergilah ke Jeram Berungut di Taman Negeri Kenaboy ni yang terletak di Jelebu, Negeri Sembilan. Kalau daripada Senawang nak ke sana dalam sejam setengah lah, macam tu lebih kurang. Sebab kat situ Jeram Berungut tu lawa sangat tempat dia. Sebab kita first time, kita pertama kali pergi ke tempat-tempat macam tu yang ada-ada nature-nature calling macam itu kan. Adalah pertama kalilah buat Nat. Jadi siapa yang teringin nak buat aktiviti dengan anak-anak, sesuai bagi Nat. Sebab kat situ teduh, tempatnya teduh. Jadi dia punya sepanjang perjalanan tu, kita meredah sungai tu, cetek je. Air dia sejuk sangat-sangat. Jadi dia macam ala-ala, kalau siapa yang pernah tengok filem lah, dia macam The Lord of the Ring tu. Dia macam gitu, dia punya tempat tu. Nak cerita macam mana pun tak berapa nak pasti, tapi anda kena lalui sendiri tempat tu macam mana. Jadi dia track tu sepanjang perjalanan tu, kerja dia meredah air je lah, meredah air sungai. Sampailah hujung nanti, air sungai tu dalam, dalam sedikit. Jadi kat sini perjalanan dia daripada awal sampai habis, durasi lah maknanya perjalanan dalam satu hala kita tu, dalam lebih kurang 4 km lah, 3.6 km macam tu lah, lebih kurang pergi dan balik. Jadi jarak tu mengambil masa dalam lebih kurang dalam 1 jam lah. 1 jam untuk satu hala. Yelah, kita nak merandu air sungai tu kan bukan senang, sebab dia berbatu-batu. Dia kena perlahan-lahan je, kan nanti tergelincir pula. Dan ada dalam sampai satu tempat tu, satu arah tu, dia dah lebih kurang dah parah-parah pinggang. Jadi kat sini kita kena pakai safety jacket, jacket keselamatan. Jadi sebelum anda masuk dekat Jeram Berungut tu, anda kena daftar macam permit tu. Dia bayar RM5 satu kepala, dan kat situ boleh sewa untuk safety jacket tu, jacket keselamatan tu, dalam RM5 juga. Kalaulah kata anda tak nak pergi sendiri yang macam tu, nak pakai package, boleh juga. Anggaran dalam RM35 hingga RM45 satu kepala. Dia bergantung pada agensi lah yang disediakan tu. Tapi seeloknya memang patutlah pakai agensi, sebab nanti kan tempat yang dalam nanti tu, kat situ nanti kita perlukan guide sebenarnya. Dia tak boleh nak sendiri-sendiri manda-manda sendiri, bahaya jugalah bagi Nat. Dan satu lagi, walaupun kita pakai kasut air tu kan, yang kasut air tu, dia tetap tak berapa nak mencengkam, sebab dia macam berlumut sikit dia punya batu-batu tu, jadi dia licin. Sama juga dengan waterproof bag tu. Kita dah beli waterproof bag tu, dah rasa macam dah elok dah sebenarnya, tapi ada juga masuk air. Tapi alhamdulillah tak adalah kata kerosakan yang teruk pada kita punya lever bimbit ke jam ke, tak ada. Dia masuk air sikit-sikit je. Jadi sebenarnya semua peralatan tu perlulah kalau kita nak masuk kat tempat-tempat macam ni. Jadi sesuai sangat. Pergi pagi balik petang. Tempat dia pun bersih, cantik sangat. Jadi Nat memang orang kata bagi saranan lah untuk anda, bawa anak-anak untuk berhibur lah pada hujung minggu nanti, sesuai sangat. Macam tu. Apapun, kita teruskan saudara dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Apa Niatmu daripada Syafiq Riz, dan kita ada lagu Boneka Kaca daripada Jumri Hussein. Teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, untuk tengah hari ni kita nak tengok dahululah keadaan trafik menerusi Plus Line, Lebuh Raya Plus kita, terutama untuk di kawasan Negeri Sembilan. Dekat sini boleh dikatakan ada dua tempat, jadi sampai sekarang status terkini di Lebuh Raya di kilometer 247.9 sehingga kilometer 245.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi, lorong kiri masih lagi ditutup tapi trafik terkawal, cuma trafik perlahan sejauh 3 km. Sebab kat sini ada bagi tahu notis selenggara Lebuh Raya. Kerja pemasangan lampu solar LED. Jadi sila pandu berhati-hatilah, patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi, dan pastikan anda semua mengambil langkah berjaga-jaga, dan semoga selamat sampailah ke destinasi. Dan satu lagi, trailer rosak di kilometer 258.4 arah selatan dari Port Dickson Selatan ke Senawang. Kat sini dia bagi tahu lorong kiri terhalang tapi trafik masih lagi terkawal, cuma pandulah berhati-hati. Sebab kat sini kalau dah kata ni, kurangkan kelajuan lah. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati sebab kat sini lorong kiri terhalang. Pastikan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Selalu berjaga-jaga. Jangan tiba-tiba brek mengejut pula. Dan pastikan juga jangan tukar lorong secara mengejut bila dah sampai ke lokasi yang berhampiran tu, dan patuhi arahan petugas dan papan tanda yang disediakan di lokasi. Dan saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan hari ini untuk Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya, masuk waktu untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi di kesempatan ini nak ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam yang mana tengah dengarkan sekarang ini di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bila

teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, hari ini masuk waktu untuk solat fardu zuhur bagi Seremban Port Dickson dan sewaktunya pada pukul 1.13 minit tengah hari tadi. Jadi, mana yang berkesempatan ada masa terluang sekarang ini boleh tunaikan solat fardu zuhur. Jangan kita lengah-lengah kan, tak baik. Jadi, saudara, kita baru diputarkan, didendangkan lagu Jiwa Yang Bersedih daripada Jia Indrawari. Dan sekarang saudara, Nat baru baca sebenarnya berita mengenai gunung anak Krakatau di Indonesia, di Lampung. Jadi yalah, cuti sekolah hari tu seminggu, ramai rakyat Malaysia kita ni yang bercuti di Jakarta. Jadi nampaknya bila meletusnya gunung anak Krakatau ni, ramai terkandas di airport di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi ramai yang tak boleh balik sebenarnya. Jadi ada maknanya penerbangan daripada Malaysia ni, daripada KLIA ke Jakarta pun tak boleh, daripada Jakarta balik ke Malaysia pun tak boleh. Semuanya ditunda. Ada katanya, kita baca dekat thread tadi, katanya penerbangan mereka ditukar selewat-lewatnya hingga Khamis. Maknanya hari ini hari Senin, maknanya ada seminggu lagi masa mereka dekat sana. Jadi kena bertabahlah masing-masing. Dan kalaulah kata anda ada ambil insurans, alhamdulillah lah, sebab kebanyakan ramai yang terlepas pandang mengenai insurans ni. Diorang ingat benda ni remeh, tapi bila jadinya kejadian-kejadian macam gini, sebab benda bencana alam ni kita tak boleh nak jangka. Jadi bila kata anda rasa insurans tu tak penting, sebenarnya tak boleh sebenarnya. Kena ambil bila terutama, walaupun jauh dekat pun, terutama kalau anda nak keluar negara, kena ada insurans untuk keselamatan kita bersama. Jadi bila ada kejadian-kejadian alam macam gini, kat sinilah pentingnya insurans. Maknanya kalau kata penerbangan anda ditunda, dapat pampasan, ataupun bagasi anda rosak ke, dapat pampasan. Sama juga untuk penjawat awam. Jangan lupa bila anda pergi ke Indonesia, Singapura ataupun Thailand sekalipun, walaupun dekat jarak pun tak lama, kena minta orang kata kebenaran keluar negara melalui ketua ketua bahagian anda, ketua majikan anda, sebab kat sinilah sebenarnya peranan itu. Peranannya utama adalah bila dah sampai ke luar negara, nama anda ada di kedutaan sana. Jadi kalau ada bencana apa-apa, diorang dah sedia maklum. Sedia maklum kehadiran anda di negara mereka. Dan sekarang ni kalau kata anda terkandas di sana, kedutaan kita dah tahu dah. Maknanya kedutaan dah tahu dah berapa ramai rakyat Malaysia yang terkandas di sana, untuk catatan diorang, untuk ambil maklum lah, sedia kata ambil maklum lah untuk bantuan, terutamanya kalau dah terkandas lama macam tu, bantuan dari segi hotel, bantuan dari segi makan minum anda di sana. Jadi kat sini sebenarnya pengajaran jugalah, sebenarnya pengajaran untuk kita semua. Jangan memandang mudah, walaupun kita sebenarnya dengan niat nak bawa anak-anak berjalan cuti sekolah, tapi sebenarnya kat sini walaupun dekat jauh sekalipun, insurans penting. Dan kena bagi tahulah, kena dapat kena isi borang permohonan keluar negara, kalau untuk penjawat awam lah. Kalau untuk swasta tu tak apalah, asalkan anda sedia maklum ambil cuti seperti mana yang anda dah diperuntukkan oleh sumber manusia anda sendirilah. Baik saudara, kita teruskan lagu. Kita ada lagu Belum Berakhir daripada Aisyah Sarah, dan kita ada lagu Tiada Kata Secantik Bahasa sebelum kita menutup tirai sehingga pukul 2 petang nanti untuk santai. Apapun, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM ya. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, saudara. Nampaknya sekarang sudah pukul 1.52 minit tengah hari. Kita pun dah sampai ke penghujung untuk saya santai pada hari ini, hari Isnin. Jadi kalau ikutkan daripada pagi tadi, daripada pukul 10 pagi tadi, kita telah sembang macam-macam daripada cerita makanan, menu pilihan kita hari ini. Kita ada permintaan lagu, kita ada juga info-info semasa, dan mungkin ada juga lah kita ada info trafik untuk panduan anda bagi perjalanan anda pada hari ini. Jadi nak harapkan walaupun sekejap sahaja kehadiranan di Corong Radio hari ini untuk 4 jam temankan anda, daripada anda buat kerja, daripada perjalanan anda tadi dengan kanat. Walaupun kita berceloteh memberi info, tapi harapnya ialah bukan sekadar bunyi sementara untuk anda lah, tapi untuk anda gembirakan hati pendengar-pendengar Negeri FM hari ini. Jadi mana yang baru nak mulakan kerja, yang baru lepas rehat tadi, teruskan semangat. Yang mana dah separuh hari bekerja, sikit lagi nak sampai ke waktu rehat, yang macam nak lah pukul 2 nanti kita istirahat. Dan mana yang tengah memandu, hati-hati jalan raya, tak perlu nak tergesa-gesa hari ini, pandu perlahan-lahan. Pastikan anda semua berhati-hati di jalan raya. Jadi terima kasih sekali lagi kerana telah memilih untuk dengarkan Nat di Negeri FM hari ini dalam segmen santai. Apapun Nat untuk diri dahulu, selepas ini teruskan bersama Negeri FM. Kita ada Moncak Potam bersama dengan Nenta Babu. Apapun rancangan anda hari ini, diharapkan semoganya dipermudahkan. Dan insyaAllah kita jumpa kembali esok pada waktu yang sama dalam segmen santai. Dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: berjaya.
1: Moncak petang.
2: Osah moncak.
3: Moncak petang.
4: Osah moncak.

Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bersua-sua untuk hari ini ya saudara. Nampak gayanya badan ayo alhamdulillah okey, cuma suara tak berapa nah. Apapun semoga pendengar semua sihat-sihat aja dan terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama untuk hari ini edisi 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Izinkan ayo nemankan pendengar ayo nenter babo. Selepas bertemankan DJ Nat tadi ya. Jadi untuk sekarang ini pula dalam segmen Moncak Potang. Osah moncak eh.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Moncak Potang.

Ya, selamat petang kepada pendengar yang baru saja mendengar Nogori FM. Terima kasih menjadikan kami sebagai siaran tetap di hati. Walau ke mana saja poi, makanya untuk hari ini Senayan, a.k.a. Senin kata itu. Makanya pada semualah kan, selamat bertugas lah yang mana sedang bekerja, yang mana sedang beristirahat sekarang ni, makanya selamat lah yo. Yang cuti sebab tak sihat, makanya rehat lah betul-betul. Makan ubek ikut apa yang dipesan oleh doktor. Lepas selesai makan ubek, bawa rehat. Makanya dah sihat, besok macam biasa poi kojo ya. Baik, dah pun dua-dua boleh menit petang kepada semualah. Untuk petang ini, mohlah kita sama-samalah berburak-burak kan, berinteraksi di ruang udara macam biasa. Walaupun suara ayo ni tidak macam biasa, namun semangat ayo tetap sama. Maka boleh telefon ayolah di talian 675-3166 ataupun satu lagi talian kami tak pernah berubah, 06-675-3177. Maka ada dua talian, boleh pilih mana satu, mana yang lapih, mana yang tambuh ya. Untuk apa potang ini? Macam biasalah untuk hari Senayan ni kan, kita kongsikan perkataan ataupun kiranya satu lah kan, boleh lah ya, satu perkataan nismilan yang jarang kita dengar, yang jarang diguna, yang jarang dah dapat kan, makanya boleh kongsikan dengan ayo. Baik, dalam pada itu juga kepada semua, jangan lupa sentiasa menjaga kesihatan diri ya. Mana kawasan yang jerubu agak tinggi, makanya sentiasalah memakai pelitup muka, minum air masak banyak-banyak ya. Baiklah, maka lepas ni sekarang kita sambung ceritanya tentang perkataan nismilan ya. Macam biasa setiap hari Senayan, maka pendengar bolehlah tokan talian ya.

Ini dah biso bona daripada Datuk Hatan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, keluarkan bisonya wahai pendengar semua. Makanya berikan perkataan Nismilan yang ada, yang jarang didengar, yang jarang jumpa, yang jarang dapat TKW. Dari kalau kiranya ngarap anak yo seorang, makanya sulih dua je lah mampunya.

0: Umpu perkataan Nismilat ni kan. Boleh telefonlah 675-3166 or 675-3177. Yang dah ke ayo ni yang dapat. Kiranya ayo kongsikan dengan pendengar lah kan. Perkataannya cekadak kete. Wan kemarin, kalau cucunya banyak pernah cekadak ayo tekau. Potang kok dapat es krim patutnya tu kan. Makanya dek banyak cekadak langsung ngango tapi lah doh. Kau banyak nak cekadak kau ni tak payah. Duk entok-entok ke rumah kata. Kau nak ngikut dan jangan banyak cekadak kata. Maksudnya apa tu? Ragam. Itu tengok porak lah kan. Kadang porak, ada porak dia perkataan itu bunyinya sama maksudnya lain. Ada pula porak tu maksudnya sama bunyi pula lain. Macam pendengar sekarang ni yang mendengar lah. Macam mana pula tu? 6753166 or 6753177. Di talian nak ya cubalah. Hello, Negeri FM. Siapa tu? Hello? Oh, putus tak apalah. Dia biasalah tu. Mula-mula memang itulah deh. Dia mesti yang akan bunyi tut. Kata sebelum dengar suara orang kan. Jadi ayo nak ngarapan suara pendengar ni. Baik, ada ni daripada siapa? Pendengar katanya perkataan yang ada keksen ni celait kata. Celait tu apa maksudnya tu? Yang ngikut apa yang ayo faham lah kan. Celait ni lampu suluh. Ya kok. tengok porak masing lah kan. Sebab potang yang bernama Tam. Soro apa kono itu kak oi kata. Itulah tu. Soro damam teka oi badan okey. Ada sesama batu. Mulalah dia tu dengan gu tokak tu tu. Baik, di talian menanti. Halo, Negeri FM siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ada tu?
1: Malang ni.
0: Malang dari mana? Malang?
1: Dari Gomeh.
0: Kawasan orang Gomeh. Cocok macam mana ke Gomeh tu Malang, oi?
1: Pertama kali ni.
0: Pertama kali tambuh talian.
1: Dongan dah dua tahun lebih dah.
0: Umat. Weh, bertahun dongan tapi tak pernah nelipun. Hari ni apa punca boleh berani nelipun?
1: Dah kumpulan tu semua tu.
0: dah kumpulan baru berani nelipun.
1: Ya.
0: Kasat ni. Dongan, macam mana tu poinnya tu?
1: Apa ni?
0: Perkataan ni tu.
1: Mana tubuh dia tu?
0: Tubuh.
1: Toboh dia
0: kat
1: mana?
0: Baik, jadi Malang. Contoh ayat Malang?
1: Contoh dia Ali pergi memancing. Balik tu jumpa kawan je lah. Bagi tahu malam dia memancing ikan banyak.
0: Tapi tak mana toboh?
1: Mana toboh dia tu? Tompek dia tu.
0: Deh, baik. Terima kasih Malang.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masah TKW.

0: Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: apa tak osah muncak eh.
1: Ya, moncak petang tauhid kibar jalur gemilang wahai saudara pendengar semua. Tak kira lah di mana saja kan, di premis perniagaan ke, di kediaman ke, di kenderaan ke kan. Sama-sama kita teruskan nandokan kira membuktikan sayang kita kepada negara tercinta kan. Bakal menyambut nanti hari Malaysia pula bakal tiba kan. Baiklah, 6753166 6753177 kepada Biba. Makanya bolehlah telefon talian untuk kongsikan perkataan ni 9 petang ini yang mana hanya seminggu sekali. Ha, setiap hari Senayan je diberi kan. Makanya inilah peluangnya untuk kita sama-sama memartabatkan bahasa ibunda kita kan. Hello, Negeri FM siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum ni.
1: Waalaikumsalam, siapa deh?
2: Kak Etun daripada Johor.
1: Kak Etun, cuaca di sini macam mana?
2: Panas lah, Neng.
1: Banyak minum air masak, yo Kak Etun.
2: Ya,
1: baik. Kak Etun, apa ada perkataan itu?
2: Kopam.
1: Contoh ayat.
2: Pernah dengar tak?
1: Panas dong, ya. Cuba bagi contoh ayat.
2: Contoh ayat, ya. Baju kau ni apa kopam bona ni?
1: Tu deh. Kira-kira kotor melampau lah tu.
2: Ayo.
1: Terima kasih, Kak Etun.
2: Neng, sama, Neng.
1: Ya.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hatu deh jajak. Terima kasih,
2: Kak. Terima kasih, Neng,
1: ya. Ya, sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, yang mana Sogan boleh hantar ke WhatsApp konti jugalah. 012-603-0603. Selamat petang kepada Abu Bakar. Lagi siapa tu? Nur Syahira. Waalaikumsalam. Selamat petang jualah, ya. Makanya petang ini mahlah kita sama-sama rancakkan ruang udara Negeri FM dengan perkongsian daripada pendengar semua tentang perkataan ni 9 yang jarang kita dengar, ya. Ini ada perkataan cengkot katanya. Cengkot, ya. Cengkot, contoh ayat. Kesian betul lah nengok si lipah tu, ha. Cengkot dek sojuk kata. Makanya dia cengkot menahan sojuk lah tu. Ngelatuk pun lebih kurang juga. Kiranya adik-beradik mau sojuk juga. Atas pada sojuk mengelatuk dia menggigil dikawai. Yang lain bolehlah cuba, bolehlah kongsi dengan ayah, ya.

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habis episod ni.
3: Wahai pendengar yang ayo sayang, masa yang ada jangan dibuang. Tokalah nombor yang diberi sekarang. Beri perkataan ni 9, mudah-mudahan dapat mari senang. Yalah senang faham eh, kita ke anak-anak kita ni kan, supaya tahu dah tentang perkataan ataupun bahasa ibunda kita ya. Baik, di talian menanti. Halo, Negeri FM, siapa tu?
4: Halo, siapa ni?
3: Ya, yo saya, siapa tu?
4: Zul ni.
3: Zul dari mana, Zul?
4: Abdul.
3: Abdul. Salah dah bunyi tak. Abdul dari mana?
4: Dari Bangsa.
3: Dari Bangsa. Cuaca kat sana macam mana pula?
4: Jorobu ni nak.
3: Jorobu. Dapat tu pakai mask tak tu? Mana ni? Dalam kereta ke kat rumah?
4: Dalam kereta tengah pakai handsfree.
3: Pakai handsfree. Alhamdulillah. Tu kan keluar kan yang lupa pakai mask, ya?
4: Nim.
3: Ya, Abdul.
4: Belum tu. Saya nak mengucapkan wakil daripada ADK. Lagi ada buat apa, perhimpunan di kampung saya kan. Raja Bakar. Ingat tak?
3: Oh, keluarga. Ayo. Family day tu.
4: Terima kasih, Nen.
3: Yo. Sama. Yo kan jemput kita datang. Baik, Cik Abdul. Cik Abdul memang duduk di Bangsa.
4: Aduh, Bangsa, kampung saya menjaga Bangsa.
3: Oh, kasat ni. Jadi apa gaya perkataan yang apa tu yang nak dikongsikan tu?
4: Ada satu ni pun ni perkataan loncut.
3: Loncut. Ha. Contoh ayat eh?
4: Contohnya paling bola main laju lagi. Loncut.
3: Main loncut yo kete. Tak do langsung aim eh. Sebelum lucut peteng lah dulu, tak ya?
4: Betul.
3: Ayolah, baik. Terima kasih, Abdul.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dah lucut baling kau baik tu. Osah tekawe.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dengar radio kuek-kuek, dengar pula bersama keluarga. Sungguh pun bunyi, hidung tersumbat tetapi semangat tetap bersama. Baik, di talian dah ada, ayo nak sambut lah ni. Siapa dah tu? Hello.
3: Assalamualaikum ni.
2: Waalaikumsalam. Siapa dah?
3: Ahmad Rawi dari Ipoh Perak. Apa khabar ni?
2: Oh, Ahmad Rawi dari Ipoh Perak. Sehat, alhamdulillah Ahmad Rawi. Ya. Cuaca di sini macam mana?
3: Oh, begitu panas sekali.
2: Panas. Minum air masak ya, sentiasa.
3: Ya, minum air masak.
2: Ahmad Rawi okey kau ni?
3: Bolehlah makan sikit-sikit. Lepas makan lah ni.
2: Oh, lepas makan. Baik. Ahmad Rawi ni memang orang Ipoh Perak ke? Macam mana?
3: Ipoh Perak dulu. Sojan. Dekat Ipoh Perak ni biasa berkawan dengan orang Nanggoi.
2: Oh, ya ke? Dulu Sojan. Ya, baik. Apa perkataan ni sembilan yang Ahmad Rawi ingat?
3: Yang ingat tu lagu Apa Kono Jan.
2: Apa Kono Jan tu ya? Hai. Itu je? Ya. Tang mana, part mana lirik itu yang Ahmad Rawi ingat tu?
3: Apa Kono Jan. Kau menu aja orang ke sawah. Kau di mana?
2: Okey, ngam. Cukup. Tak boleh lah tu Bukadin dah tu. Ya? Terima kasih Ahmad Rawi.
3: Tahu nombor WhatsApp. Berapa nombor WhatsApp?
2: 0126 03 0603 ya.
3: 0603. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Itu dah osah dekat weh.

0: Yang nak kau FM ingat sampai bila-bila di talian dah ada. Siapa dia tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Talib dari mana?
1: Saya dari Pilah. Tapi ni dekat KLIA. Kerja KLIA.
0: Oh, kawasan ni orang Pilah bekerja di KLIA.
1: Sekarang ni.
0: Apa dia ni? Apa dia tentang perkataan ni? Sembilan ni nak minta kongsi.
1: Alamak. Konjut je, konjut.
0: Apa dia konjut? Apa benda itu pencelak ngek tu?
1: Apa nama tu konjut?
0: Konjut tu apa?
1: Orang Seremban tahu ke?
0: Tak tahu tu yang bertanya.
1: Nama sekolah.
0: Nama sekolah?
1: King George.
0: King George. lah. Hewan ni marit ngobat macam itu. Sekolah mana ada cucu kau? Sekolah ke konjut?
1: Sekolah konjut.
0: Bahasa orang putih. Dia putih-putihnya buat tu. Iya buat tu. Iya. Lain pada itu?
1: Lain pada tu, alamak, tak terfikir ni dah ada sopang ni.
0: Banyak yang cici.
1: Dah cakap Selangor.
0: Dah cakap Selangor dah. Iyalah, faham. Jodoh orang mana?
1: Jodoh habis dah.
0: Oh, dah habis dah. Iyalah, sambung. Sambunglah kemudian pula, ya.
1: Sambung kemudian. Okey, kejap.
0: Baik, terima kasih, Talib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam mana pula kejap untuk-untuk tu? Apapun kepada yang lain jugalah boleh telefon 6753166 6753177.

Baiklah, saudara, tepat pukul 3 sama-sama kita dengar Berita Negeri FM yang lepas berita sekarang kita sambung semula lah tentang perkataan Nismilan dalam ruangan Osah Takeaway.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Gori FM. Kembali bertemankan Ayon dan Tubabu lepih dengar berita. Dah pun 3-5 boleh minit petang. Kita sambung balik cerita petang ini tentang perkataan Nismilan. Siapa yang ada sila-silakan, jangan sogan-sogan, telefon Ayo di talian. Nombor dah diberikan. Mana tak ingat, makanya tak sampai nak salin tadi, tak sampai nak simpan, Ayo ulangkan. 0667531 pada semualah. Tak kira lah kau cik bos satu muda kan, Ayo terima seadanya. Jangan malu, jangan sogan, makanya semuanya Ayo layan. Baik, ada yang hantar ke WhatsApp konti perkataan Nismilan ni. Nak telefon sogan kete, si hantar ke sini aja lah. Selamat petang kepada Uncle Daddy. Terima kasih layan Negeri FM jua lah petang ni. Baik, perkataannya ini daripada pendengar katanya Caruh kete. Kau ni tak apa, tak tumbuk ni lada ni, kau tumbuk kau tidak ni, ni ngulai ni kata tak caruh langsung bebannya tu. Ni bebannya caruh tu lumat yo ko. Ni porak mana gak ini kan, ada porak mengabarkan caruh tu cair kata. Apa kata caruh ya kuah kau ni kata bebannya tu. Ataupun ada porak mengabarkan kiranya lumek kata. Tak caruh lah do kau ni ha, kau tumbuk kau tidak ni kata, kau komen hiri yo. itu contoh lah kan, makanya mana yang ada tu silakan berikan dekat Ayo. Kita sambung semula perkataan Nismilan dalam ruangan Osah Tekawin.

0: Ya, cantik sungguh. Alah sayang negeri sembilan. Kan dah lah kaya budi bahasa. Tampaknya cantik pula. Lepas tu tambah haibah rasih. Budi bahasa tinggi. Siapa kan tidak terpaut hati kan? Baiklah, di talian menanti. Halo, negeri FM siapa tu? Halo? Halo, siapa dia tu? Negeri FM. Tak ada dia, mana dia tu? Halo?
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Wanasnah.
0: Wanasnah kat mana ni, Wan?
1: Dekat rumah, ya.
0: Kat rumah. Rumah kat mana diam itu?
1: Satu.
0: Apa dah?
1: Feda pasu satu.
0: Kau sana. Wanasnah dah makan kau tu?
1: Dah makan dah.
0: Ya, Alhamdulillah. Apa lauk tadi tu?
1: Tahu sambal.
0: Mak, sajap dapat goreng belado, kan? Baik. Wan sana.
1: Ya?
0: Apa ada perkataan ni tu?
1: Apa tadi ya?
0: Dah lupa pula. Dah lupa pula. Dah. Lah, penutup lah jadi tu, ha?
1: Surat tu, ha?
0: Itulah dia kalau dah tambuh macam tu lah, deh. Sekarang jumpa kan telefon balik.
1: Yalah.
0: Ya, Wan Asanah, ya?
1: Yalah.
0: Terima kasih, ya. Itu dia Wan Asanah pasal satu. Yang lain jangan ditunggu-tunggu. Teleponlah nombor talian tu. Ni dah ada orang ni. Halo, siapa dia tu? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Siapa tu?
1: Ni Kitang.
0: Kitang dari mana, Kitang?
1: Daripada Kuala Pilah, Kampung Ulu Pilah, Alayus, Seri Pilah.
0: Eh, kawasan ni Kitang. Ni Kitang nama manjo batu ni ni.
1: Iyo,
0: baik. Apa dah perkataan ni tu? Apa dah?
1: Nak tanya lah itu Gigi mana apa ya?
0: Siapa dah?
1: Gigi.
0: Gigi? Gigi mana?
1: Gomong Sahai.
0: Oh. Dia dah tak ada dah sana. Dah.
1: Oh.
0: Dia dah pergi ke peluang lain pula. Kete.
1: Ya ke, kampung Pina tu.
0: Oh, ya ke. Tak apa, jumpa. Sok kita jumpa cerita lah, ya. Ni cerita kongsikan perkataan ni semilat ni. Ada ke?
1: Perkataan dia gamui.
0: Gamui. Tu dah. Contoh hayat eh.
1: Contoh hayat ni macam ni. Tok Ulung tu, sejak dia tak bekerja ni, ramai potong muka eh.
0: Maksudnya apa? Berjambang, berjanggut, bermisai.
1: Bermisai, berjambang.
0: Orang tua sebut itulah kan, beramui kita. Beramui muka eh, kata kabarnya tu.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih lah Kitang.
1: Ya, sama.
0: Ya, usah dikawai.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan apa tampi atau tu. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu jangan kata.
2: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potih kan. Duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

0: Makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak buat apa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

0: Apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia Zahira tak terucap daripada Datuk Nash. Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih pendengar semua. Baiklah, talian Ayon nak tutup dah untuk kongsi perkataan Nismilan. Makanya sampai di sini. Maka terima kasih kepada semua yang tambuh di talian. Dan terima kasih juga yang kongsi menerusi WhatsApp konti. Ada yang sogan nak nelipun kan. Dia hantar ke WhatsApp konti tu. Jadilah daripada tak ada langsung tu kan. Ada satu ni daripada pendengar dengan bahagiannya perkataan cokau, Kati. Kau potong hari sekarang jangan lupa waktu kau suruh cokau ayam ke dah ke apa ke robat tu, Kati. Maknanya cokau tangkaplah. Jangan sebarang cokau, sekarang kau tercokau pula yang lain, Kati. Orang atuk suruh nangkap apa, suruh cokau ayam. Dicokaunya apa? Kucing. Apa lah kau nak mengandung kucing ayam tu tu? Jauh tu kan? Itu buat saja kebongihan apa ni, Wan ni tu. Wan sayang kucing ni tu. Baiklah, yang mana menyapa saja pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak, yo. Dan ada yang gaduh rasa itu kan, potang-potang ni ha. Weh, gaduh batau lah kata. Ha, tu perkataan ni sembilan juga tu. Ha, dia gaduh bukan yang bertakak berkelahi tu. Ni gaduh ni dia risau. Ha, gaduh hati ni kepa lama tak nampak dah tu kata kan. Ha, mana lah tu tak sihat kau dah. Ha, dia macam tu dia risau. Ni perkataan gaduh tu maksudnya risau. Ha, baiklah, apapun terima kasih. Jadi talian Ayo tutup dah. Tori dengan Nogori FM ya. Lepas ni kongsi-kongsikan ucapan pula lah. Ha, kau ada aktiviti kau apa kau kan, hantar je tau ke WhatsApp konti tu. Ha, tu kan kalau ada peluang dan kionyo apa cantik jugalah talian ataupun line-nya sekarang kan, capaian internet itu sekarang. Ha, sekarang insyaAllah Ayo live di TikTok Negeri FM official ya. Kita boleh burak-burak jua dekat sinun. Nogori FM, ingat sampai bila-bila.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Lagang FM, ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Baik, sedara, apa-apa pun kita semualah sentiasa pantau bacaan IPU dan pastikan anak-anak juga semualah kan. Kita juga sama ada kanak-kanak ataupun dewasa sentiasa menjaga kesihatan lah ya. Jadi kalau diikutkan menerusi berita RTM kan hari ni, indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan melibatkan Negeri Sembilan dinilai Seremban dan Port Dickson. Makanya kepada semua, maka pakailah pelitup muka. Kalau tidak berapa penting bona, kan usahlah terdedah dengan cuaca luar. Elakkanlah ya waktu jerubu ini kiranya, dan banyakkan minum air masak lah ya. Dan untuk yang beranak kocik kata Wan itu kan, ni untuk kanak-kanak ni kita kena ambil borek. Sebab apa, kanak-kanak ni lebih copek ya, dapik ataupun kiranya terkesan dengan jerubu ni kan. Sebab apa, kiranya bagi kalau nak dibandingkan orang dewasa, mungkin jerubu sekadar menyebabkan mata pedih, tokak kering atau batuk kan. Tapi kalau kanak-kanak pula, peledahan kepada udara tercemar ni boleh memberikan kesan lebih copek. Sebab peparu dan saluran pernafasan anak-anak ni masih kata orang ni berkembang. Batuk hidung berair, mata pedih mungkin kelihatan ringan. Jadi kita jangan ambil mudah ya. Tapi jika anak mula mengalami pernafasan laju, tercungap-cungap, tersuka bercakap tu kan, payah bercakap nampak itu sosak nafas ya, sosak napeh lah berkata Wan ni. Jadi tak bolehlah dipandang ringan, pointlah dapatkanlah ya ke jumpa doktor ya. Apa-apa pun tori dengan Negeri FM ni sedara ya.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Ya, 92.6 95.7 107.7. Terima kasih tetap setia mendengar Negeri FM. Alhamdulillah sedara. Sekarang ni dah pun 4-7 minit petang.

sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson hari ini adalah pada pukul 8 boleh minit petang. Jadi mentaruh menantikan azan berkumandang, izinkan ayo kongsi tentang perkataan ataupun mutiara kata yang boleh kita jadikan satu inspirasi mungkin. Dan juga harapannya, harapnya lah dapatlah memberi manfaat sesama kita. Hari demi hari yang kita tempuh ni kan, angka umur semakin bertambah. Syukur alhamdulillah Allah bagi peluang lagi untuk kita hidup menjalankan aktiviti tugasan amanah. Dapat lagi bersama-sama dengan keluarga, kawan-kawan, dengan kojo tugasan kita semua kan, alhamdulillah. Tapi dalam kehidupan yang kita lalui, macam-macam juga cerita yang kita dapat, macam-macam juga cubaan, cubaan dan dugaan. Namun setiap hari mungkin, mungkinlah setiap hari ada orang yang meninggalkan sakit ataupun kotornya di hati kita. Tapi tugas kita bukanlah untuk menyimpan kotoran itu, tapi membuangnya dengan mengabaikan lalu memaafkan. Sebab hati yang bahagia adalah hati yang bersih dari segala kekotoran. Mudah-mudahan kita di antara insan yang sebegitu. Nagori FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sirif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Moncak putang, osah moncak
2: Ya, Alhamdulillah, kembali bertemankan Ayu dan Tembabu. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar, ya. Alhamdulillah, pandangnya pada pukul 4.8 boleh minit potang sebentar tadi, dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podiksen. Sekarang ni, dah pun 4.35 minit potang. Baik, dalam pada itu ayo nak panjang-panjangkan kepada pendengar semualah, ya. Rumah Ngaji Negeri Sembilan yang bernaung di bawah ke Kraf, Karang Kraf bersama Rumah Ngaji seluruh Malaysia akan menganjurkan Women at Quran Hour. Jadi Women of Grief ini yang menggambarkan wanita kuat yang menjadi selimut fizikal dan spiritual kepada keluarga serta ummah. Jadi saudara, untuk semua lah, kan, jadi panjang-panjangkan sama-sama lah jemput datang mengimarahkan program Women Quran Hour, Women of Grief pada 2 September 2026 hari Sabtu bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah bermula pukul 11 pagi hingga 2:30 minit tengah hari bertempat di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat, Negeri FM.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Dan mesej ini daripada Radio RTM.
4: Moncak potang, osah moncak eh.

Itu dia jeruji cinta daripada Renima. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, dah pun ampe-ampe puluhan minit potang. Ya, potang ini macam mana perjalanannya? Kan selesai tugasan pukul 5 katanya. Yang mungkin agak lewat potang ni pulang kiranya pukul 6 keretih kita baru dapat balik ke rumah ni ha. Yalah kan kita ni macam-macam bahagian tugasan dan kojo yang diamanahkan ya. Makanya mudah-mudahan hari ni lancarlah sebaiknya. Ya, selamat selesai tugasan dengan jayanya dan balik ke rumah dengan aman dan tenang. Yang dah siap sedia nak balik ke rumah untuk kiranya kan meninggalkan tompek kojo pejabat ko, kodai ko, tak kisahlah doh kan. Pastikan selamat semua yang ditinggalkan. Ada ko Swiss yang tak ditutup ko apa ko kan intai betul-betul. Dan nak balik nanti berhati-hati ya. Jangan pula terburu-buru sekarang. Tu yang tersayang tengah nunggu. Tak nak nanti perkara yang tidak-tidak berlaku. Negeri FM mencap petang.

apotando gugu to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik apeh daripada warisan pusaka anak bocek Nogori FM. Pastinya namankan pendengar semua. Baiklah, mana yang nak nak pulang tu, cuy intai-intai kan trafik macam mana. Kalau inilah kan yang dapat ayo kongsikan dengan pendengar lah. Menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, menerusi media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia mengabarkan aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan. Ini kiranya untuk semua lebuh raya yang betul lah di Semenanjung ni kan. Yang motan kita nak tekankan di arah selatan ni, Senawang ke Podeh Linggi, maka ada berlakunya kerja-kerja pemasangan tiang lampu solar di kilometer 247.9 hingga kilometer 245.9 arah selatan. Dan lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup sementara. Ini kira untuk arah selatan. Antaranya lagi Sedenak ke Kulai dan Datuk On ke Pasir Gudang ya. Di mana lagi? Arah utara pula Pasir Gudang ke Datuk On. Ni dah kan. Makanya pada semua berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik dengan Nogori FM bertamankan ayo nen terbabu. Moncak petang.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Ya, itu dia balas baik daripada Nabila Razali. Tidaklah setiap perbuatan itu, tidak semua perlakuan buruk harus dikembalikan dengan cara yang sama. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Kembali bertemankan Ayun dan Terbabu. Alhamdulillah, untuk jam yang keempat, jam terakhir bersama-sama pendengar semua. Empat jam diberi masa di ruang udara sahaja kan. Walaupun tak dapat tengok kan macam mana raman muka, hanya nongah soro yo sekarang ni kan. Tapi rasa dokek rasa sebab apa? Sebab dek khabar cerita yang dikongsikan. Makanya pada pendengar, bolehlah kongsikan ucapan, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Dalam pada itu juga ni nak tanya, dah tabih ke balon? Dah tengok ke balon? Jadi untuk sara bulanan tu, 1 September dah mula dah dikreditkan melalui MyCard ya. Makanya bantuan ni disalurkan melalui MyCard, boleh digunakan untuk beli barangan keperluan harian daripada 5 boleh kategori yang diluluskan. Terdekan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bantuan yang kita terima ni memberi manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian kita sekeluarga kan. Syukur dengan nikmat yang ada. Dan sentiasa jugalah kita menjaga keharmonian, kesejahteraan yang sedia ni, yang sentiasa katakan mementingkan tentang hubungan sesama kita ni kan, hubungan baik TKW. Dan dalam pada itu juga teruskan kibar jalur gumilang. Mencak petang, osa mencak.

Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.

0: Kau boleh guna maklumat-maklumat itu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Inilah Moncak Potai.

Lagu FM ingat sampai bila-bila dondang dendang daripada Nora Niza Idris. Yang mana nak keluar katanya nak pergi exercise kata tengok keadaan jerubu macam mana ya. Kalau agak macam tak sihat, jadi elakkanlah ya. Makanya bersenam di rumah sahajalah. Dalam bangunan je lah kan. Lagi satu pesan jugalah kepada mana yang nak keluar, nak pergi jalan-jalan ya. Nak bercuti lah katakan ya. Sekarang ini kita sedia maklum kan, ketika jerubu ni kesihatan kita ni adalah keutamaan kita bersamalah ya. Jika keadaan jerubu bertambah buruk, tangguhkanlah aktiviti luar dan utamakan keselamatan kita semua ya. Dan sentiasalah kurangkan kiranya aktiviti luar dan lasak, minum air secukupnya, pilih aktiviti dalam bangunan ya. Jangan memilih yang terdedah ke luar tu ha. Tu semua mengundang tu. Dan rancang setiap apa jualah perjalanan kita sama ada jauh ataupun dekat ya saudara. Nagari FM 92.6 95.7 107.7. Terima kasih kepada semua dan pendengar boleh juga dengar ataupun ikuti siaran kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Sekarang ni ayo namankan pendengar. Tadi dah tanya siapa dia tu yang bertugas tu. Ni halah ayo nanti babu.

Ida dan Nongkong FM ingat sampai bila-bila aku mula rindu khabar ada Heza Hazmi. Tadi mana yang rindu tu entahlah khabar. Ni kan sebut-sebut rindu tapi untuk yo macam mana? Aku hantar khabar berita tu kan. Ni saya ni contoh Heza Hazmi. berada di Kelempur contoh kan, nak beri ucapan baik tunang tersayang contoh namanya Has, tu contoh. bolehlah gunakan kemudahan yang ada ni kan. Makanya dengan Nogori FM ini, inilah dia peluangnya TKW. Selamat petang kepada Minor. Dengan Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Apakah makanya untuk yang mana lapang, bolehlah jongok-jongok di live TikTok Negeri FM official ni ha. Gedong pun ada jual ha. Ui namanya Gedong Geteng. Ni nak kongsikan lah ni ha, pada semua lah kan. Ni pesan pada anak-anak bujang lah ya. Anak-anak muda ni lelaki lah khususnya kan. Mana-mana yang kiranya yang memikat atau membawa poi atau memujuk seseorang perempuan bersuami ataupun anak dara yang meninggalkan rumah tangga yang ditentukan oleh suaminya atau dari jagaan ibu bapanya atau penjaganya adalah melakukan satu kesalahan. Dengar ni, bujang. Oh, bujang. jadi berhati-hatilah ya. Kok berkenan mau anak orang, jumpalah mak ayah baik cara baik-baik. Jangan main punggah ya. Dan lain satu, kau berkenan dengan seseorang kan, makanya siasatlah dulu sudah berpunya kau belum ya. Ini cerita ni bukannya sede-sede ni dah, memikat atau membawa pergi perempuan bersuami atau anak dara, Seksyen 76 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan. Ini posan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Makanya apabila disabitkan dikenakan hukuman, boleh diberi denda tidak melebihi RM1,000 penjara selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya perempuan bersuami itu atau anak dara itu kembali kepada suaminya atau ibu bapanya atau juga penjaganya. Ni posan ni berguna ni. Almaklumlah kan, kadang kalau mengikut apa di kalangan anak-anak muda ni, dia terlalu mengikut perasaan, dia tak pandang kiri kanan, dia tak tahu tu semua mengundang bahaya dan juga mengundang kesusahan. Kerana awak seorang, keluarga juga tanggung tahu. Moncak petang, osah moncak.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, baiklah saudara, dah pun 5.50 minit potang. Kelibat acap pun dah kelihatan sekarang. Makanya memberi tanda lepas ni acap akan nomankan pendengar pula. Sehinggalah dua oleh tengah malam. Maka tugas Naya dah pun selesai. Minta maaf banyak-banyak ya, sebab hari ni suara ayo tak berapa indah benar bunyi itu. Minta maaf kalau ada yang kurang selesa ko, ataupun ada kata-kata ayo menyinggung rasa ko sepanjang ayo menjalankan tugas. Maafkan ayo banyak-banyak ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkan ayo ya. Apapun macam biasalah, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini. Menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Jadi apapun kepada pendengar-pendengar Negeri FM, sebentar tadi rakan penyampai Nen Temabu telah pun teman anda menerusi Moncak Potang dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara untuk edisi hari ini, saudara. Isnin bersamaan 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersula kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun kepada anda semua perpulangan di Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih saya ucapkan kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan. Dan sebentar nanti insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik dan juga info cuaca. Saya nak kongsikan kepada anda yang tengok menerusi platform media sosial kami, insyaAllah kita akan kongsikan sebentar nanti. Alright, jadi jangan ke mana, anda boleh terus ikuti kami. Semestinya ada pelbagai lagu-lagu yang terbaik untuk anda dan kami berharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan untuk hari ini. Alright, jadi ini dia, kita berhibur dengan lagu yang bertajuk Ulat Bulu-Bulu Negeri FM. Ya, sampai bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
2: Kau ni apaan? Ha?
3: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selamat pagi. Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
5: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada Acik Spain dan juga Siti Nordiana, Benak Emas, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.30 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Saudara, seperti yang saya maklumkan sebelum tadi, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 218.2 ya. Berkenaan ada kenderaan yang terbakar di sana, kereta ya, arah selatan dari Pedas Linggi menuju ke Simpang 4 yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, jadi pastikan anda pandu berhati-hati yang akan lalu dekat kawasan itu ya. Dan juga trafiknya perlahan di Ilit, arah selatan dari Shah Alam menuju ke Sifil, juga mengalami situasi yang sama. Trafiknya perlahan di NKVE, arah selatan dari Subang menuju ke Shah Alam. Dan perkongsian menerusi Plus Line ya, di aplikasi X, gambar yang disertakan, kenderaan memang banyak lah kan, boleh dikatakan kedua-dua arah kenderaannya banyak, kenderaannya sesak. Jadi pastikan anda ambil maklum, mungkin anda boleh rancanglah perjalanan anda. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Dan perkongsian berkenaan indeks pencemaran udara, ya, bacaan di beberapa kawasan kalau kita tengok berada pada tahap tidak sihat, ya. Kalau kita tengok setakat pukul 3 petang tadi di Negeri Sembilan, ya, nilai bacaannya 163, Seremban 161, manakala Port Dickson bacaannya 129, wilayah Persekutuan Putrajaya pula 161, lebih kurang sama juga di Kuala Lumpur 160, di Batu Muda dan juga di Ceras 158 bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sihat. Dan kalau kita tengok juga di Melaka, di Bukit Rambai 156, Alor Gajah 153 dan juga Bandaraya Melaka 127 bacaannya. Dan kalau kita tengok di beberapa kawasan lain, ya, di Labuan, Pulau Pinang dan juga Pahang, Johor dan juga Sabah berada pada tahap yang tidak sihat bacaan indeks pencemaran udaranya.

Dan kalau pergi kita ke Serian dan juga Samarahan, ya, masih merekodkan kualiti udara pada paras sangat tidak sihat, ya. Setakat pukul 5 petang tadi, Serian merekodkan bacaan indeks IPU tertinggi iaitu 261, manakala Samarahan mencatatkan bacaan 237. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan Kuching turut menghampiri kategori sangat tidak sihat dengan bacaannya 200. Kualiti udara di 9 kawasan lain pula kekal pada paras tidak sihat. Jadi apapun saudara, ambil maklum berkenaan bacaan indeks pencemar udara kita untuk beberapa negeri, beberapa kawasan. Jangan lupa untuk kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau nak lakukan aktiviti kat luar rumah, jangan lupa untuk ambil langkah-langkah pencegahan lah. Tingkatkan contohnya bawa air mineral, air masak, minum secukupnya. Lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca kita yang panas sekarang ni, kan. Pakai pelitup muka yang sesuai. Lepas tu pakai topi, bawa payung, pakai pakaian yang cerah, pakai pakaian ringan. Alright, ini untuk keselamatan kesihatan kita bersama. Jangan lupa untuk kongsikan kepada ahli keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Alright, kita nak berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan nyanyian daripada Yamani Abdillah, Balasan Janji Palsumu, Negeri FM.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Takutlah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 6.55 minit petang, hampir masuk ke jam yang kedua. Sebentar tadi, Lia Liana featuring Daniel Osman, lagu yang bertajuk Aku Janji, baru saja menghiburkan anda. Dan untuk makluman perang-perangan Negeri FM, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.16 minit malam. Dan selepas itu, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Alright, jadi apapun kepada anda semua pemenang Negeri FM, mungkin ada yang baru saja tiba di rumah, jangan lupa untuk bersihkan dulu kan, apa-apa yang patut kan, lepas tu boleh selesaikan apa yang patut kan, dah bersihkan, lepas tu kita selesaikan tugasan-tugasan kat rumah pula, lepas tu selesaikan yang mana perlu kita dahulukan, kita dahulukan. Alright, dan untuk makluman anda juga, pendengar-pendengar Negeri FM ya, selepas masuknya waktu solat Fardu Maghrib nanti, kan mungkin kita ada beberapa minit je lagi untuk masuk ke pukul 8 malam. Dan untuk makluman yang baru saja dengan Negeri FM, tepat pada pukul 8 malam tu, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda selama lebih kurang 1 jam. Alright, jadi apapun, jangan ke mana-mana. Yang sedang memandu, semoga semuanya selamat sampai. Mungkin ada yang mengalami kesesakan lalu lintas, harap bersabar, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Itu yang paling penting. Jangan bermain telefon semasa memandu, boleh membahayakan diri anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Alright, baik, kita nak teruskan hiburan seterusnya. Nyanyian Ara Johari, lagu yang bertajuk Sudah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'a وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta,

merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 7.36 minit malam, saudara, jam yang kedua kita bersiaran melalui ekspresi Negeri FM. Dan pada pukul 7.16 tadi telah pun masuk untuk solat Fardu Maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan seketika ini, saudara, lagu-lagu korang ini akan terus menemani anda. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit berkenaan untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, untuk ingatan saya juga, kan, untuk sentiasa kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Dan kalau kita tengok ya, dalam kehidupan yang serba pantas ni, tidak semua perkara yang hadir di dalam di alam maya tu perlu kita ikuti ataupun kita ambil tahu. Ada perkara yang lebih baik kita kita tinggalkan agar hati, masa dan juga fikiran kita dapat diberikan kepada perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Jadi sama-samalah kita memilih untuk lebih fokus kepada untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita, untuk membina keluarga, menyumbang kepada Islam dan juga memberi manfaat kepada masyarakat kita. Alright, tidak perlu kita ketahui segala perkara. Cukuplah kita memberikan perhatian kepada amanah yang telah pun diberikan kepada kita, yang diletakkan di hadapan kita. Semoga diri kita, kehidupan kita, masa kita dipandu dengan perkara-perkara yang benar-benar memberi manfaat. InsyaAllah, amin. Dan apapun, semoga semua perkara, semua apa saja perkara yang kita lakukan, semoga semuanya dipermudahkan dan juga mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Untuk seketika kita nak berhibur dengan lagu UNIC, selawat untuk sama-sama kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabu zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematah

semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM. Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarang Penyiar.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia saudara, ucapan sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia Dato' Ashwat Ismail. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan lagi Jalur Gemilang untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi hari itu, Hari Kebangsaan. Nah, lepas itu selepas ini kita akan sambut Hari Malaysia pula. Jadi teruskan untuk sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita sahut kempen yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kat rumah, dekat kenderaan. Wah, ada tadi saya tengok, berselisih lah dengan saya kan. Kereta dia banyak sangat bendera. Jalur Gemilang banyak. Memang meriah. Mana yang pelekat-pelekat, yang magnet tu kan, yang jenis magnetik tu. Lepas tu ada juga yang bendera yang betul punya. Kan digantung, diletakkan, dilekatkan dekat atas kenderaan dia tu. Wah, meriah sangat. Kalau kita tengok dekat media sosial pun ada masyarakat kita kongsi berkenaan perhiasan kenderaan. Ada yang hias dekat kawasan rumah, dekat rumah, dekat beca. Sangat menarik, sangat meriah lah, sangat unik juga kalau saya tengok kan. Jadi apapun, ini salah satu usaha untuk kita melahirkan ataupun kita nak menzahirkan rasa cinta kita kepada tanah air kita yang tercinta. Dan juga kita nak orang kata apa ya, nak menghayati pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu tu. Kan kita nak menghargai perjuangan-perjuangan yang telah pun mereka buat, berkorban nyawa, harta benda, masa, semualah kan, untuk memerdekakan tanah air kita. Alright. Dan saudara, kalau kita tengok juga sekarang ni tengah berlangsung juga Para Sukma 2026, insyaAllah nanti selepas utama 9 malam nanti kita akan kongsikan sedikit lah kan berkenaan atlet-atlet Para Sukma 2026, apa aktiviti ataupun apa yang dipertandingkan pada hari ini, insyaAllah. Alright, jadi jangan ke mana, terus saya Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya kira saya nak tunaikan permintaan. Kita ada permintaan rakan pendengar kita, katanya nak dengar lagu You Kiss, Di Luar Kemampuanku. Terima kasih pendengar-pendengar Negeri FM, Kak Yat kita yang sedang dengar Negeri FM kita ketika ini, dan juga buat semua pendengar-pendengar Negeri FM lah, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih sebab apa? Terima kasih sebab terus sokong Negeri FM, terus support Negeri FM dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi, sumber hiburan untuk anda, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Alright, ini dia UKIS, Di Luar Kemampuanku.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
4: Negeri

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimina kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi berkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.41 minit malam sekarang saudara, menerusi ekspresi Negeri FM jam yang ketiga kita bersiaran. Dan untuk makluman anda juga, siaran Negeri FM akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Jadi ekspresi Negeri FM dia menutuplah tirai kan siaran Negeri FM ingat sampai bila-bila. Okey, yang mana tak tahu lagi, yang baru saja ikuti Negeri FM, anda boleh dengar Negeri FM musim 3 frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda nak stream kami boleh, tak ada masalah, menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Tapi anda kena muat turun dahulu di Google Play ataupun di App Store untuk anda terus ikuti siaran radio RTM, siaran TV RTM. Bukan ada siaran radio je, siaran TV pun ada kat dalam tu. Okey, jadi apapun, suka saya maklumkan kepada anda setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Tepat pada pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak dengar lagu nyanyian Putra Aiman featuring Haikal Iman, lagu yang bertajuk Validasi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini melalui tiga frekuensi utama kami macam biasa kan. Di 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau sebab terus ikuti kami, terus jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda, teman malam anda. Ha, terharu rasanya kerana anda terus dengar Negeri FM seawal pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi ini jam yang keempat musik ekspresi Negeri FM edisi Isnin bersamaan hari berapa bulan? 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saya kira, saya rasa ramai dalam kalangan pendengar di luar sana sudah pun kata sampai kat rumah lah kan. Tadi dah balik dari kerja, sampai kat rumah, settlekan apa-apa yang patut, makan malam, selesai ambil anak, selesai makan malam bersama-sama keluarga, selesai memasak, selesai kemas rumah sikit. Jadi inilah waktunya untuk berehat seketika kan, santai-santai je. Jadi kita pun santai je malam ni, tak ada berat-berat pun, kita relax je. Mungkin juga ada ibu bapa ataupun penjaga tengah luangkan masa bersama-sama dengan anak-anak kan, sebelum nak tidur kejap lagi. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama-sama dengan anak kan. Jadi bonding tu amat penting, bersama dengan anak-anak, supaya anak tu tidak rasa tidak rasa sunyi, kan. Jadi gunakan masa yang ada bermanfaat, untuk manfaatkan masa yang ada bersama-sama dengan anak-anak. Alright, jadi apapun, semoga dipermudahkan, semoga anda dikurniakan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dikurniakan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Amin, amin. Baik, insyaAllah sebentar nanti, seperti yang saya janjikan jam sebelum ni kan, kita nak kongsikan beberapa informasi. Jadi jangan ke mana-mana, ada terus saya untuk seketika ini, Khalid Baskes, Roman Cinta, Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkat. Malaysia,
1: Malaysia. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketelan air.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau, yang tak selesa yang secara seksual, even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Irwan Shah dan juga Acha Septriasa. Lagu yang bertajuk Ada Cinta membawa kita ke pukul 9.45 minit malam yang sedang bercinta di luar sana. Haa, kan? Tak ada apa-apa lah, saja je. Semoga yang baik-baik saja. Ya, semoga berkekalan. InsyaAllah, amin, amin, amin. Saya nak kongsikan sedikit saudara berkenaan info trafik ya. Kalau malam-malam macam ni ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan di lebuh raya ya. Antaranya di persimpangan Putra Mahkota, arah utara dari Putra Mahkota menuju ke Southville City, lorong kiri ditutup sementara. Tapi trafik dalam keadaan yang terkawal lah. Jadi apapun, anda kena patuhi arahan papan tanda yang telah pun diletakkan. Juga mengalami situasi yang sama di kilometer 277.2 sampailah 276.7 arah selatan pula. Dari Bandar Baru Nilai menuju ke Bandar Esdale, lorong kiri juga ditutup. Trafik juga masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Alright, jadi apapun kepada anda semua pemula Liga FM, berhati-hati semasa memandu. Kadang-kadang kat depan tu ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan. Pastikan anda peka dan fokus dengan keadaan di sekeliling. Pandu mengikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Dan yang paling penting, jaga jarak kendaraan anda dengan kendaraan di hadapan. Dan lagi satu, kalau rasa letih ke, mengantuk ke, jangan ambil risiko. Berhenti dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di kawasan yang selamat kan. Rehat seketika, kan, tidur kejap ke, pergi minum air panas kejap ke kan, makan ke, lepas tu dah segar, lepas tu teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Saudara, baru-baru ni ya, ada beberapa orang pendaki yang mendaki di Gunung Transgerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang ya. Alhamdulillah disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya berhubung dengan maling gunung yang bersama-sama dengan kumpulan itu pada hari ini. Dan menurut Ketua Polis Daerah Gerik ya, Superintendent Abdul Samad Osman, katanya pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi bertemu dan membawa keluar ke semua pendaki terbabit. Dan alhamdulillah ya kan, yang sebelum ni dikhuatiri hilang, alhamdulillah sebenarnya selamat semuanya dan semoga urusan semuanya dipermudahkan. Terima kasih kita ucapkan buat anggota misi menyelamat ni, dipermudahkan, selamat, sihat tubuh badan kan, untuk buat misi menyelamat ni. Jadi apapun alhamdulillah. Dan kalau kita tengok keputusan sama ada kumpulan itu dibawa turun malam ni ataupun esok bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi serta keadaan fizikal mereka. Itu menurut Ketua Polis lah, Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Osman. Terima kasih Abang Ibrahim kita yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Juga Yusni yang sedang dengar Negeri FM, katanya nak dengar lagu nyanyian Daniel featuring Azur Armani, lagu yang bertajuk Kiasan. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu Ito Blues King, Khatulistiwa, Negeri FM.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sama makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah bola tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Negeri FM ingat saman. Ingat saman pula. Ingat sampai bila-bila, maafkan saya. Persembahan Iwan Wulan baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 10.12 minit malam. Jam yang kelima kita bersiaran, saudara. Kita berbaki lagi lebih kurang satu jam lebih. Sampailah pukul 12.30 malam nanti, ya.

Esok jangan lupa saudara untuk sama-sama ya, kita ikuti podcast tamu kita khas. Dia sebab apa khas? Sebab kita akan bersama-sama dengan Esko-Esko Kerajaan Negeri Yang Baru, di mana esok ya pada pukul 2.30 minit petang kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Mustafa bin Nagoh yang merupakan Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Itu pukul 2.30 minit petang. Dan selepas itu, hari yang sama juga, pukul 3.15 minit petang pula, kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Dato' Razali bin Abu Samah yang merupakan Esko Pelancongan Kesenian Kebudayaan dan juga Warisan Negeri Sembilan. Ha, semua ni menerusi podcast khas tamu kita. Kan? Dan yang menariknya lagi, kita punya kita akan bersama-sama juga dengan pengarah penyiaran Negeri Sembilan, Puan Suhana Surahman, yang akan bersama-sama dengan Esko-Esko untuk mengendalikan podcast tamu kita khas ini. Okay? Jadi jangan lupa untuk ikuti podcast tamu kita khas ini pukul 2.30 minit petang. Itu yang pertama. Dan keduanya pukul 3.15 minit petang. Jadi anda boleh ikuti juga ya, di platform media sosial rasmi kami, di Facebook dan juga di YouTube kami lah. Anda type saja Negeri FM Official. Okay.

Saudara, sedikit perkembangan dunia akan berkenaan letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia kan. Jadi kalau kita tengok, lebih kurang 1,500 rakyat Malaysia yang terjejas di Jakarta. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan buat negara jiran kita Indonesia kan, semoga apa yang berlaku tu dipermudahkan segala urusan semuanya. Akan buat rakyat Malaysia juga yang terkandas mungkin akan pergi bercuti lah contohnya kan, supaya dipermudahkan juga urusan urusan untuk balik ke sini tu juga berjalan dengan baik lah, insyaAllah. Alright.

Baik, kita nak teruskan hiburan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Nyanyian Ajay dan juga Nadira, Cinta Penuh Luka. Negeri FM, 10.15 minit malam. Kita akan teruskan hiburan kita dan juga informasi. Jadi jangan mana anda putus, ikuti kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Sembilan 2.6 Negeri FM.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: pada kami, ini adalah satu benda yang kami fikirkan sesuai mengambil kira kehendak semasa dan juga keperluan masa hadapan. Kalau kita tengok balik struktur akaun di KWSP, kita ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 kita cuma boleh bawa keluar pada umur 55 tahun dan itu adalah khusus untuk persaraan. Untuk akaun 2 pula, terutamanya pengeluaran yang dimenangkan adalah pengeluaran pendidikan, pengeluaran perumahan dan juga pengeluaran kesihatan.
1: Okay.
0: Which is kami anggap akaun itu adalah akaun pra-persaraan. So untuk mengimbangi keperluan sekarang, keperluan masa hadapan, kami merasakan bahawa adalah lebih sesuai jika kita gunakan akaun 2 sebagai asas untuk fasiliti sokongan akaun 2.
1: Okay.
2: Sazaliza Zainuddin, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP.

0: apabila Razali jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita, untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kumpulan Bumi Putar Rokas Harum Subur di Hati baru saja menghiburkan anda, saudara, membawa kita ke pukul 10.39 malam.

Menerusi para Sukma edisi ke-22, saudara. Kan untuk Selangor 2026, saya nak kongsikan sedikit berkenaan pungutan pingat setakat ini. Kalau kita tengok yang berada berjaya mengutip 24 pingat emas, Sabah ya berada di tangga yang pertama, diikuti Perak 15 pingat Perak dan juga Gangsa 14, diikuti dengan Selangor, Sarawak, Johor, Wilayah Persekutuan, Perlis, Perak, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Negeri Sembilan berjaya setakat ini mengutip 2 pingat emas, 1 pingat Perak dan juga 4 pingat Gangsa setakat hari inilah. Dan kalau kita tengok antara acara yang berlangsung pada hari ini, 400 meter, ada juga acara renang 400 meter wanita, final lota peluru, itu antara acara-acara yang berlangsung pada hari inilah. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan buat atlet para Sukma edisi ke-22. Saya rasa semestinya ahli keluarga, barisan jurulatih semestinya memainkan peranan yang sangat penting untuk turut memberikan sokongan buat anak-anak buahnya untuk memastikan semasa acara yang berlangsung berada dalam keadaan yang baik. Betul tak kan? Jadi semestinya rakyat Malaysia mendoakan juga buat atlet-atlet para Sukma kita.

Dan kalau kita tengok perkongsian menerusi Instagram Harimau Malaya, tangiskan kebanggaan ya, tangisan kegembiraan bagi setiap atlet. Keluarga adalah tunjang kekuatan mereka. Banyak pengorbanan semestinya dan juga perjuangan yang dilakukan bagi memastikan atlet itu terus bersemangat untuk mencapai kejayaan. Dan bila detik itu tiba, tiada apa yang dapat diungkapkan, hanyalah tangisan kegembiraan, tangisan kejayaan. Dan melihat atlet berdiri di atas podium dan meraihkan kejayaan itu, itu sesuatu yang tidak ternilai. Itu di antara perkongsian dia menerusi Para Sukma 2026 edisi ke-22. Sebelum 46 minit malam, tepat pada pukul 9 malam, tepat pada pukul 11 malam nanti, seperti biasa, Utama 11 malam akan menemani anda untuk seketika. Dan selepas itu, untuk jam yang terakhir kita bersiaran nanti, lagu-lagu permintaan perengah-perengah kita akan bersiaran di jam yang terakhir. Jadi apapun, sempat lagi kalau yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan anda, dan boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603.

Awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Talking to the Moon, Bruno Mars baru saja menghiburkan anda saudara, menutup lagu-lagu tanpa henti, playlist pendengar tanpa henti untuk jam yang terakhir kita bersiaran untuk edisi hari ini saudara. Isnin 7 September 2026, bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

sama-sama kita mendoakan dan juga kita harap berkenaan kebakaran ya yang berlaku beberapa wilayah, beberapa kawasan di Indonesia ya. Dan kalau kita tengok kebakarannya bukanlah sekecil-kecil tapi sebesar-besar kan kebakaran yang berlaku di sana. Jadi apapun sama-sama kita mengharapkan supaya kebakaran dapat dikawal, dapat dipadam sepenuhnya. Terima kasih kita ucapkan buat anggota-anggota yang membantu untuk usaha untuk membantu memadamkan kebakaran yang berlaku di sana. Sedih kadang-kadang tengok saudara, kan ada yelah kan, ada haiwan yang mati juga disebabkan kebakaran, kelemasan, kehilangan tempat tinggal kan. Dan juga dikabarkan juga ada beberapa kemalangan yang melibatkan kematian disebabkan kebakaran yang berlaku. Jadi apapun, semoga usaha untuk memadamkan, untuk mengawal diteruskan dan dipermudahkan. Amin. Dan kita di Malaysia, jangan lupa untuk tingkatkan keselamatan daripada segi udara yang kita sedut tu kan. Kalau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah lah. Dan juga kalau boleh minum air masak secukupnya. Lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca kita pada hari ini yang agak panas, cuacanya agak terik. Lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita, ingatkan mereka untuk minum air masak secukupnya, bekalkan mereka air. Kan kalau nak pergi buat aktiviti ke, buat pergi sekolah ke kan. Dan juga kepada orang dewasa pun tidak terkecuali juga, untuk sama-sama tingkatkan keselamatan, bawa pakai topi, bawa payung, bawa bekal air mineral kat dalam beg ke kan, bawa pergi tempat kerja ke ataupun nak buat aktiviti kat luar. Lepas tu sekiranya bacaan indeks IPU di kawasan anda tu berada pada tahap yang tidak sihat, pastikan anda gunakanlah, beli siap-siap, sediakan siap-siap pelitup muka yang bersesuaian untuk mengurangkan risiko berkenaan udara yang tidak berapa sihat tu.

Baik saudara, tugas saya pun hampir ke penghujungnya. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman. Bermula pukul 6 petang tadi sampai dah pukul 12.30 malam nanti. 6 jam kita bersiaran melalui Ekspresi Negeri FM. Yang dengar, yang layan melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih. Tak dilupakan juga yang stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun di portal rasmi Negeri FM. Alright, jadi apapun, esok Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 bersama dengan Amar dan juga Farhan.

Saya tinggalkan anda semua dengan lagu persembahan daripada Kerabat ke Insan Fan. Semoga kita berjumpa lagi saudara di lain hari di lain waktu. Jangan lupa untuk fikir yang baik-baik, lakukan perkara yang baik-baik, cakap perkara yang baik. InsyaAllah apa yang datang kepada kita pun perkara yang baik-baik. Alright, semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum. Bye.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugas kesan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM, sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya, kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini. Hati-hati mandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Samarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing, Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Kathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regiment Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan putra. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baiklah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasih Musa Akan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil-sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda, lagu dari kumpulan Aziz iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padulah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat ucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izin tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga katanya, semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama Nasional FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Halim Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Niko. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok, saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi, siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu, kita nampak kuih-muih dan juga hasil jualannya dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih-muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan, kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang berniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Syarif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masih Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Ia, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPO yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat. Dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan ini bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan bahagian yang keempat, akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraklius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman min hash nubuwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So, kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat. Bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik. Bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif, sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
1: Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz. Ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, tak layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tanya jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan, macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk talk talk talk talk talk, talk kita kat belakang dah tik tik tik tik menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita, antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sadu. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia. Bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Jerman Malaysia, gabungan pesawat Su-30 MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Jerman Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. sehinggalah Nabi Muhammad lahir. Membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah. Surah Makiyah, ayat Makiyah. Yang

0: Mul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 360 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bilal Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan, orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap mana ada. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah itu, tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi, ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa, yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6. Dan anda bersama dengan saya Abang pada hari inilah untuk segmen Radar Pagi, semestinya Selasa 8 September 2026, juga bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan tadi juga pada waktu 5.58 minit pagi dah berkumandang azan Fardu Subuh untuk daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan jika anda berada di kawasan sekitar, selamat menunaikan solat fardu diucapkan. Dan bagi anda yang juga memandu pada pagi ini, mohon bersabar banyak-banyaklah, sebab ada yang keluar seawal 5.30 pagi, ada yang keluar seawal 5 pagi. Tapi apa-apa pun, kalau anda masih lagi berada dalam kesesakan lalu lintas dan di lebuh raya, mohon bersabar banyak-banyaklah, sebab pagi-pagi ini tak elok kita streskan diri kita. Walaupun perkara itu merumitkan kita kadang-kadang, tapi seeloknya kita tak perlu meletakkan ia sebagai perkara yang perlu difikirkan pada pagi ini, okey? Jadi anda semua jangan lupa juga untuk sarapan, insyaAllah jika kita isi perut kita, bolehlah kita dapat mood yang baik jugalah, kan? Jadi kalau anda juga rasa mengantuk, rasa macam menguap je kan, walaupun kepala dah kena air di pagi-pagi ini, dah mandi maksud saya, bolehlah singgah ke R&R, kita belilah teh tarik ataupun kopi untuk kita segarkan mata kita. Ataupun paling senang, anda dengarkan Negeri FM di awal pagi ini dengan lagu-lagu hits yang pasti menemani anda sepanjang perjalanan. Jadi kalau nak kongsikan apa-apa info dekat Amar, mahupun sekadar nak kongsikan ucapan, tapi pastikan ketika nak kongsikan tu, kereta anda dalam keadaan yang tidak bergerak. Kalau bergerak, text sambil drive, tidak digalakkan lah, okay? Jadi terus hantarkan ucapan anda ke nombor 012-603-0603. Jadi untuk pagi ini kita akan ada playlist Rock Kapak. Jadi anda semua, kalau anda nak dengarkan lagu pilihan anda juga, boleh terus ke talian yang Amar nyatakan tadi, 012-603-0603. Hanya di mana? Di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Mana lah payah ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tau kan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Dengan Fahmi Ingat Sampai Bila-bila, amat teman anda semua selama 4 jam dalam segmen Radar Pagi. Jadi pada waktu ini pun amat nak kongsikan info cuaca untuk anda. Dan macam biasa, kita akan lihat menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi untuk Negeri Sembilan lah, secara keseluruhan pada hari ini, mereka meramalkan sebelah pagi, petang dan juga malam jerebu. Jadi cuaca sekarang pun memang tak mengizinkan lah kita untuk melakukan sebarang aktiviti di luar, kan? Jadi pastikan kita keluar pakai pelitup muka, minum air dengan banyak, dan kalau kita ada simptom-simptom macam nak demam, pastikan kita dapat rawatan yang segeralah di mana klinik berdekatan di kawasan anda semua, okey? Jadi juga kita doakanlah semoga jerebu ini pun cepat berlalu, dan di negara Indonesia pun semakin teruk, dan kita doakan agar perkara ini pun tidak akan berulang lagi lah, insyaAllah. Jadi sekarang ni jom kita layan spin janji kita.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Betul lah, ya. Saya tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Liga FM ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 7 pagi, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi. Bolehlah kita dengarkan update-update terkini di dalam dan juga luar negara. Jadi terus kekal di 92.6 hanya di Radar Pagi Negeri FM.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuanketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, mereka peringat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan si Amar dalam segmen Radar Pagi. Tepat pada waktu inilah 7.17 bilik pagi kan. Dan hari ini juga Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan anda semua macam mana, sihat ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Dan Amar mendoakan semoga hari anda pun ceria-ceria selalulah dan dipermudahkanlah segala urusan kan. Jadi bagi anda semua yang memandu, hati-hati diucapkan. Kejap lagi pun Amar akan kongsikan info trafik dan pastinya di awal pagi memang merata-gata lah kalau kawasan tumpuan tu memang sesak. Jadi mohon bersabar dengan lebih lah, okey. Dan juga kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, terus saja ke nombor 012 603 0603.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual kita sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je. Kata
3: potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Juga Fermi yang sampai bila-bila dan anda bersama dengan saya Amar pada waktu ini dalam segmen Rada Pagi. Dan Amar pun nak tanyalah kepada anda semua kan, termasuk diri saya sendiri. Pernah tak ada benda yang kita memang nak buat tapi kita cakap kat diri kita sendiri, nantilah. Perkataan nanti tu kan. Contoh, kalau kita nak basuh kasut, kita kata nanti. Kita nak masak hari ni lepas balik kerja, kita kata nanti. Last-last, tertangguh juga benda yang kita nak buat tu kan. Kadang-kadang boleh makan bulan tau dengan perkataan nantilah tu kan. Pagi ni cuba kita pilih satu benda yang kita dah lama tangguh tu, kita buat pada hari ni. Manalah tahu boleh kita realisasikan apa yang kita nak buat selama ni kan. Jadi sebab kalau kita nak tunggu nanti tu, takut-takut perkataan nanti tu pun tengah tunggu kita kan. Jadi orang kata action speaks louder than words. Teruskanlah semangat anda di pagi ini. Dan kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar, terus ke 012-603-0603.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan si Amar dalam segmen Rada Pagi. Dan pada waktu ini pun sebenarnya Amar terfikir sesuatu kan. Setiap pagi ada satu soalan tu sangat mudah untuk ditanya, tapi untuk kita jawab kita rasa macam susah sangat. Apa soalan ni kan? Jadi soalan dia, kawan-kawan kita ni selalu akan tanyalah, nak sarapan apa, nak makan apa. Lepas tu kita jawab apa-apa je lah. Dan lepas kawan kita tu bagi cadangan, kita pun kata tak nak lah, itulah, inilah. Habis tu apa benda yang kita nak sebenarnya kan? Pernah terfikir tak? Sebab ini adalah masalah yang sangat universal. Kita sendiri pun tak tahulah nak makan apa. Tapi kita sangat tahu apa yang kita nak makan. Nampak tak? Kalau pagi ni ada juga orang tanya kita nak makan apa, jawab jelah dengan yakin. Katalah entahlah, awak yang decide. Lepas tu berdebatlah kita selama 20 minit mengenai nak makan apa kan? Boleh relate ke tak kan? Jadi kalau semua, kalau nak kongsi jika anda punya pengalaman, contoh yang Amar bagi tadi, terus saja ke 012-603-0603. Nika FM, ingat sampai bila-bila.

0: Makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kena awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.